0: Kuri ikanas sari, mamma.
1: Lasse mulle rauha, mamma.
0: Kisa maara kumure sita ungasa. Kisa ungara kara sumuru kika sambun kutumu yo. Nese mona sumuru tamara. Nese onga desu ungara sumuru tamara. Ungara hinga. Sukura kan Amerika? Nau sih kura kan sah. Sumbre hingga